0: kalamene imbe Senegali jamana kono wabeka yala Dakar yoro chamana o siratigela kafo kobi yere akumbe kindoula wala saka seka ayira o fana sigidala deuna o kerefe jiwoji nkola bi teliala ambe kuma nyohondan do ukan minu ukakan kakeni jiwoji na adoko ni oye atletismu yeni oye boli nyohondan o kerefe mifanambe yeni akakan kake oye aviron beach sprintier o mifana ye kafoko kulu nindo don moho bedo akono kafenge nga o kerefe bajida ina ube boli ka nyohondan kako chama wera uke yeni ukatakuli nkono kaseka nyohondan ke badminton afanambe o luchela o badminton mi kafoko o fananye inafo minkoni ye atenis lama ndo don nga tenis te kadaka alebe tani tola minye o be choko ya wera dela ni kasuransera ka ajaye dron o be famuya nati akola doni wa o kerefe baseball 5 o fanambe o baseball 5 fanambe inafo baseball denga kala koni teke ka otan abe keni teke deye o fananja be akan ni ayera abe famuya soro kosobe jiwoji alabe umbe sena sira inafo anyafo choko mina halisa jigiba la kafoko farafina nase akokoro wa ere bolo iye kominu yifo kansebi
1: farafina wesa akokoro sajo parce que alibi queen tobe campleur ni fomu nu soroba ira kafo Senegal perenendo farafina perenendo akot na ke bashe mu na be dese parce que Senegal doronte anya fanga kuma ula kataya nanya na Senegal de torobe fo et farafina de torobe fo ce qui fait que ba ira kafo alibi anka ka barake ka fenwero ira jemala minteni shie donc farafina perenendo kani queen kumbe defide do wa bela jelemena pembeke ya sa kasikanya
0: Yasa kaseka nya wakante anyebala kafoko ayo o mi yo ni jeux olympiques ni tamasiani aja krenkreneye o koni jabe ka ye Dakar rompoint chamana
2: inafo corniche
0: yoro chama avec yoro chamana
2: yala
0: o yeli abe hakili sigi kon
2: abe hakili sigi kon yuma michalite donc kafoko en flegne ta la coupe du monde jeux olympiques de la jeunesse la wa kalamene in fanan flegne Dakar fambela o fanambe badon a communication na ka yira bela ko bibila Senegal nyana ke jo olympique nunu bismila wa benyana ka kitade wa namira la kabrika la milen nana fosian beba kilita e bawma korobale mo korobale uni demseni uni sifin bedebe bokan kenema la ka yira ko ni jo olympique de la jeunesse ni avec kambede
0: bedebe ka bokenema ka yira ka fo ko ni jo jimi mbe ka laben ni aboro dalembe octobre kalokle bisabani kele katase novembre kalokle tan a nisabala senegal jamana en kono bela jelembe ki sigini aye kadakan ina fo Senegal yere laben kulu ko Georgia fo chukumina koni ko bena bismillah farafina de fe Senegali koni bena anyaka de dron o silatigela ka fo ko keninte en dron taye ana lame ba ko don o lu fananga tegre fo kan walima wo ti kan o ambeje ka taw kenede kan kula be
3: par gol ni nge keneba sadio duri ambi fo kay ka invite o bella jeli fo marsil be ka bo Cote d'Ivoire en kon bi tegre kan de fo kanye sin bre for ye o Chelsea ne ka dasi bi saba ni fu
4: sadio dukuri ni la jama be ay bari makeli kabo jeli mala bo tigere fo bamulu kanyesi fc barcelona kabanka vuti arsenal la bi kusbe kusbe kusbe kaina film ke wuri kunu ka kana wonnga tu
5: par ko ni na je ken ba ka ta sa fe fo duma umar da meli do mala vraiment ni ka tigere fo ba bilibili ta ka ta fc barcelona yorna vraiment ka damina gardien la fo attaquant
6: assalamu alaykum erafi manden kan fari ko ngena je adama sangare ka bokka chola ko do war jamono na sadio dukure ne kombe wo bati malika equipe flama sad mali ani julba o kombe competition ligue des champions na o flabe elminena
7: on kle fari ko de kan bokka bela jeli foli ndo abdoulaye karabana ko mali sadio dukure o me anga tegar fo bataka ni sadio manema kuno wanya ka fo katara brigi folo do da mangro izini
0: sadio mane ka o ngani ya nyumai chama ko ni alame ba ko uye ofo kosobe wa anyere be ofo o kola kosobe ka fo ko o lude ka hakli non ko yini ni tegre fo kan walmo wuci kan kande eta yume
2: tegre be fo sadio mane ma bari be tegre were fo kenya jamana ma le munya la ke championnat du monde
0: championnat d'athlétisme
2: bismillah
0: samba
2: flani mbani konoto
0: ah o famira kosobe sira tegre fo walmo wuci kan
1: ye sadio ne be tegere fo sadio mane kun fana parce que akabara bate to be e encourager di tolantana to maka atala dege
0: katala dege sadio
2: tegere men fo realement
8: sira ne tegere fo Real ma o bena wiere soro ambe tegere fo ambe la jele ka je ka tegere fo Sadio Mané ma tuguni ale minye ni baraba inke yero minye a boyro bambali Senegal bela jele nafakama wa o sira tegede la amanga mo welele nunu fana focus of this sira nyambele Mamadou Kanté la nga ko fana fo lendo Moussa Tchamani mala sonko de kumene ga juru kara fela awni ci aw kambe karinata kenere kan